chine mulo ku ibada nama chimanya nama chikeria nete kuto kisha huma nama chikeria nete kuto kisha huma achama bong achama nungu achama tangeramo hata bafaranza bakapa mwerine denye echile choka nama chilaria ayi munda kuwachi kukia ringa mucha nime grize kakatako na vina giri pigama mutape ina veru malanga.

Iko kokoko kwacho. Iko kachama mebruka. Okulu kwacho. Namasubeka ina veri sangala. Namasubeka ina veri